0: FM96.1，
1: 听生活，听精彩。
0: 听香港电台普通话台
1: FM61，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。当个精明投资者，投委会的资讯帮到你。现金的诈骗手法层出不穷，谨记保护财产，不要相信骗子。浏览投委会网站了解最新资讯，并下载投委会收支管家应用程式，轻松管理收支，实现理财目标，投资自己回报最高。资讯由投委会提供。
1: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta Hello Hong Kong， siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
3: Halo Jakarta.
4: Hello Hong Kong. Saya Sekartari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
3: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Apa kabar pagi Sekar?
4: Alhamdulillah pagi ini saya sehat banget dan ceria banget. Senang banget ngeliat Sam yang juga hari ini kayaknya semangat dan bersinar banget nih Sam.
3: Iya. Kayaknya lebih cerah hari ini ya nak.
4: Lebih cerah ya. Karena ini
3: suara saya masih... jelas nggak sih?
4: Suaranya jelas banget. Makanya saya lihat nih, Sam suaranya hari ini semangat banget. Terus juga tampilannya juga ceria banget gitu. Kayaknya ada kabar menarik atau positif yang mau dibagikan ya ke kita ya.
3: cuman apa? Cuma pakai batik baru nih ya nak. Aduh.
4: Iya, ingat. Saya juga mau komen nih batiknya tuh batik Truntum ya namanya ya kalau nggak salah ya, keren banget loh.
3: Batik ini apa? Batik saya beli dari dibikin oleh Sugi.
4: Ingat oh, gak? Mas Andi Sugi, iya. Jadi Mas Andi Sugi. Yang ya. yang berkolaborasi dalam salah satu program spesialnya Halo Jakarta Halo Hong Kong yang membuat fashion show. Dan akhirnya ini juga saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena Sam cerita sama saya udah lama kalau Sam itu belanja ya sama batiknya Mas Andi Sugi. Dan saya penasaran hasilnya apa. Oh, ternyata secakep itu memang. Bagus banget sih.
3: Terus ada ibu satu lagi juga saya pengen cobain tuh ya.
4: Oh.
3: Yang waktu kita pernah lihat dia pernah jadi narasumber kita tuh ya.
4: Oh iya. Yang batiknya juga udah sampai ke Hong Kong ya.
3: Iya, betul.
4: Iya.
3: Anyway.
4: Ada cerita apa dari Hong Kong nih Sam?
3: Cerita apa? Di si Hong Kong ini ada Book Fair 2026 ya, 2026.
4: Dan namanya ASEAN Literary Festival ya.
3: Iya, pameran buku Book Fair Hong Kong 2026 yang menghadirkan festival sastra ASEAN. Ya enggak? Jadi pameran buku di Hong Kong ini yang diselenggarakan oleh Hong Kong TDC akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 21 Juli.
4: Oh, oke. Okay.
3: Di Hong Kong
4: ya.
3: Convention Center yang memasuki edisi yang ke-36 tahun. Wih,
4: udah lama banget. Dan ini merupakan salah satu festival sastra yang bergengsi di dunia ini, Sam.
3: Iya, ternyata udah lama juga, 36 tahun. It's not a short time ya. It's a, you know, it's a very long time punya ini ya. Apa pameran-pameran yang bukannya kemarin punya pameran gitu.
4: Betul.
3: Ini 36 tahun ya. Jadi punya sejarahnya ya.
4: Benar. Dan ada seminar juga ya, lebih dari 600 peserta yang akan hadir ya.
3: Ya, ada juga penulisan unggulan, diantaranya ada novelis
4: dari Indonesia ya.
3: Indonesia.
4: Eka ya, Kurniawan.
3: Eka Kurniawan. Terkenal ya?
4: Itu termasuk salah satu penulis favorit saya sih untuk penulis novel. Jadi memang dia adalah penulis novel populer dan orangnya juga masih relatif muda. Dan saya suka sih sama novel-novelnya, karena novel-novelnya itu mengangkat isu-isu sosial, mengangkat isu-isu budaya gitu, politik, sejarah. Dia angkat dalam bentuk karya sastra, dalam bentuk fiksi. Eka Kurniawan ini keren banget, makanya saya bilang kalau festival ini keren banget, yang hadir juga gak main-main, keren-keren memang, Sam.
3: Dia lah kelahiran Indonesia tapi tinggal menjadi warga negara Singapura ya.
4: Itu yang ini ya, yang salah satu penulis lagi yang namanya Clarissa Gunawan.
3: Oh ya, Clarissa Gunawan ya.
4: Kalau saya ngefansnya sama Eka Kurniawan nih, kalau penulis Indonesia yang terkini.
3: Terus juga ada, akan diadakan seminar lebih dari 600 acara paralel akan digelar, memberi kesempatan bagi pengunjung untuk bertemu langsung dengan para pemikir internasional yang mendapatkan perspektif sastra yang unik dan tegar.
4: Keren. Wah, sih, keren banget. Saya kan memang latar belakang saya itu kan memang sastra ya. Kuliahnya satu, S2-nya sastra. Jadi kalau bisa punya kesempatan untuk bisa hadir di acara itu, ih keren banget sih menurut saya. Jadi kalau
3: makanya kongkong.
4: Iya, saya liburannya yang dekat-dekat dulu deh untuk kali ini ya. Nanti lagi ke Hongkongnya bolehlah nanti kita agendakan lagi kalau lagi agak dingin gitu ya, lebih dingin ya. Saya.
3: Iya, agak dingin lebih enak lah Hongkong.
4: Iya.
3: Ya, karena Hongkong juga banyak angin ya ternyata. Di Hongkong ini cuacanya makin panas ya. Piala Dunia juga makin panas ya ternyata.
4: yang di idola-idolakan gitu ya, ternyata cepet banget tumbangnya ya, Sam ya. ya sudah deh, jangan bersedih. Karena kalau sedih, mungkin lebih baik berkunjung ke Bali aja. Sam, terakhir kali ke Bali tahun berapa, Sam?
3: Waduh, tahun berapa ya?
4: Udah
3: cukup lama,
4: lama ya?
3: Juga.
4: Udah
3: lumayan lama.
4: Ya? Sempet mampir nggak ke Desa Penglipuran yang ada di Bangli?
3: Desa Penglipuran nggak?
4: Jadi nanti Sam dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kalau ke Bali jangan cuma ke pantai, tapi juga ke desa wisata Penglipuran. Di sana sebetulnya acaranya sudah lewat sih, baru berakhir kemarin. Tapi selain ada berkunjung ketika lagi ada apa pameran apa namanya nih, festival ini, boleh juga datangnya di hari-hari lain. Jadi Desa Penglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia saya beberapa tahun yang lalu oleh UNESCO. Di sana itu desanya itu indah banget, dan betul-betul ketika saya berkunjung sana memang bersihnya tuh bersih banget. Di sana rumah-rumahnya juga rumah-rumah adat dengan berbagai filosofinya masing-masing, semuanya betul-betul dijaga. Dan kalau mau foto-foto di sana juga keren banget sih. Dan kalau misalkan Anda berkunjung ke Bali sih, menurut saya harus datang ke festival ini juga mungkin di tahun yang akan datang ya. Karena di sana ada berbagai pameran, kemudian juga ada, kita bisa belajar bagaimana mengelola desa wisata tetap menjaga adat dan juga lingkungannya. Cantik sih, cantik banget. Dan tempatnya juga dingin sih, Sam, di sana. Ada homestay-nya juga. Jadi kalau mau mencoba seperti apa menjadi warga desa di sana, bisa nginep di homestay-nya, tinggalnya tuh di rumah tradisional mereka. Seperti itu sih, Sam.
3: Wah, keren. Mahal nggak?
4: Nggak ya. Kalau untuk dibandingkan dengan dolar Hong Kong ya, saya bisa lah setahun di sana. Tapi kalau untuk Mbak-Mbak PMI, mungkin setelah berkunjung ke Desa Penglipuran, boleh juga memikirkan kembali apakah saya harus kembali ke tanah air dan memulai usaha baru apa. Dan ini ada salah satu jenis usaha yang sebetulnya mungkin terdengarnya sih sederhana ya, Sam ya. Tapi usaha yang dibutuhkan oleh semua orang setiap hari itu justru biasanya lebih sustain ya, Sam ya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang Gen Z. Gen Z-nya ini bisnisnya itu bisnis peternak ayam, karena kan biasanya Gen Z itu kan sukanya bisnisnya yang keren-keren ya. Dan ini juga uniknya karena dia tinggalnya di Papua, dan seperti apa tips and trick-nya mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi para pekerja migran Indonesia yang mau memulai kembali usahanya seketika kembali ke tanah air. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan ya bahwa kalau Anda seorang diaspora atau seorang pekerja migran Indonesia yang punya rencana untuk kembali ke tanah air dan mau memulai usaha, dan ini kita mau berbagi inspirasi dalam berwirausaha bersama dengan Kak Pit Mayani, seorang Gen Z yang sukses mengembangkan peternakan ayam potong di Papua Tengah. Karena semua orang suka makan ayam, jadi kalau tahu caranya, tahu celah-celahnya, ya yang namanya kebutuhannya akan ayam potong itu selalu tinggi banget. Kita mau nanya-nanya sama Kak Pit nih, bagaimana sih bisa kemudian mengembangkan usahanya. Langsung saja kita sapa Kak Pit Mayani. Apa kabar Kak Pit?
5: Oh halo, kabar saya puji Tuhan, saya baik dan ya sehat seperti yang kita tampil di
4: sehat-sehat ya. Kak Pit, kalau di ya. Papua sendiri cuacanya seperti apa nih Kak Pit? Kalau di Jakarta ini kadang-kadang panas banget, tiba-tiba nanti hujan gitu. Kalau di Papua seperti apa? Di Nabire tepatnya ya?
5: Oh iya, perbandingan cuaca saya merasa antara seluruh Indonesia hanya di Papua dengan Nabire yang cuacanya sangat panas banget.
4: Cuacanya panas banget ya? Sampai berapa suhunya panas banget gitu ya?
5: Suhunya panas.
4: Panas semuanya ya. Oke, nah pendengar RTSK dan juga Voice of Indonesia, jadi Kak Pit ini masih muda banget ya, usianya masih, kalau Gen Z tuh 20-an awal ya, masih 21 ya katanya ya Kak Pit ya.
5: Betul sekali, saya usianya 21.
4: Wah, sama saya jauh banget nih Kak Pit nih. Tapi Kak Pit ini udah punya bisnis yang menurut saya tuh bisnisnya keren banget. Jadi ketika kita mau memikirkan mau bisnis apa, seringkali kita mikirnya jauh-jauh gitu ya, yang kayak gimana, dari inspirasinya dari mana-mana. Padahal kalau dari kehidupan sehari-hari yang biasa kita makan, seperti ayam potong, itu ternyata tuh menguntungkan ya. Dan Kak Pit sendiri, kenapa awalnya memilih menjadi peternak ayam potong di saat banyak anak muda seusia Kak Pit lebih tertarik bekerja di sektor lain gitu?
5: Ya, itu kan saya lulus dari SMUKA. SMUKA ini di Jayapura ya, di Jayapura, Sendani, khususnya di Sendani. Nah, selesai, saya pulang kembali ke Papua Tengah. Nah, dari situlah yang jadi sponsor saya adalah Bapak Martin Cipagau. Dan beliau adalah mantan ketua DPR pertama di Kabupaten Intan Jaya. Setelah saya pulang, beliau banyak sponsor untuk anak-anak Intan Jaya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan Intan Jaya, pemerintah tidak menjalankan pendidikan. Nah, dari situlah beliau mengirim anak-anak sekolah ke beberapa tempat seperti salah satunya di Bogor, di Sentul, terus di Tangerang, Jayapura, dan beberapa tempat. Nah, dari situlah pemerintah tidak memperhatikan anak-anak yang Bapak Martin dia kirim. Nah, dari situlah maka pemerintah tidak memperhatikan Bapak Martin, dia ambil langkah untuk menopang kami dari usaha kita, kita mau bangun sekolah. Nah, dari situlah beliau tanyakan saya, kok mampu gak untuk usaha ayam? Saya bilang saya siap. Beliau bantu saya tidak lebih, dari situlah saya tekun melakukan usaha ayam. Dan saya merasa kita juga bisa kalau kita punya niat ada dan kita mencoba, dari percobaan itu kita harus konsisten kalau kita mau sukses. Begitu.
4: Oke. Dan saat ini sudah seperti apa omsetnya atau berapa jumlah ayamnya yang saat ini dimiliki?
5: Oke. Dan saat ini saya mulai bisnis dari tanggal 1 Februari 2020 tanggal 1 Februari mulai usaha, bangun kandang, dan puji Tuhan, disitulah karena banyak orang yang belum kenal saya, maka saya sendiri ke pasar, dan untuk menjual ayam, saya ke pasar-pasar bawa ayam, supaya banyak orang yang kenal saya, dan saya pengen anak Papua juga harus mandiri, harus ada di pasar anak Papua. Itu komitmen saya.
4: Berarti baru 5 bulan ya, dari Februari 2026 ya?
5: Betul.
4: Wah.
5: Dan hari ini saya sudah pelihara, sudah 8 kali panen, sudah panen. Dan puji Tuhan hari ini berkat yang masuk, saya sedang mempersiapkan baru untuk memindahkan dan memperluaskan dari kandang yang dari pertama ada.
4: Oke, ini alhamdulillah loh, 8 kali panen dalam kurun waktu yang sebetulnya masih cukup singkat gitu ya Kak Pit ya. Kalau tantangannya tapi justru ada juga kan ya?
5: Iya sih, betul, dalam setiap usaha pasti ada tantangan. Nah, tantangannya itu ada kematian, ada dapat florum, sakit berbagai sakit yang ambil, terus untuk penjualan ayam juga target yang kita sudah targetnya sudah lewat, tapi ya syukurnya dari itu semua banyak orang sudah kenal saya, bahwa mereka datang beli ayam di saya dan saya pun langganan.
4: Oh, oke, keren. Kemudian juga untuk apa namanya rahasianya nih, dalam waktu sangat singkat gitu sudah bisa mengelola peternakan mulai dari perawatannya, kemudian menjaga kualitas produksi hingga membangun kepercayaan pasar. Ini kuncinya apa nih, Kak Pit?
5: Kunci saya adalah akhir dari penjualan ayam, dari bisnis ayam ini, kita mau membangun dan membuka suatu yayasan untuk membuka sekolah. Nah, sekolah ini untuk Provinsi Papua Tengah sedang mengalami mengalami tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan untuk kita membuka peluang untuk orang tua yang tidak mampu biaya. Nah, kita mau berjalan waktu, kita harus mau buka yayasan, dan dalam yayasan itu harus ada pendidikan. Dan komitmen saya, kita orang Papua jangan ke pasar jadi pembeli. Tapi kita juga harus menjadi manusia yang merdeka dari kepribadian kita sendiri. Dan kita juga harus membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Itu komitmen.
4: Oke, Kak Pit, menurut aku keren loh. Jadi kita harus merdeka dari diri kita sendiri ya. Jadi apapun kita punya tujuan, memang kita harus bisa lepas dari zona nyaman atau hal-hal yang selama ini mengikat kita dari kemerdekaan itu sendiri ya, dari diri kita sendiri. Dan kalau misalkan nih untuk potensi nih peternakan ayam potong itu sendiri seperti apa sih untuk generasi muda untuk bisa berbisnis di bidang ini, Kak Pit?
5: Saya pikir untuk generasi yang mau buka usaha bisnis ayam tergantung kemampuan. Tapi saya tahu bahwa semua orang punya kemampuan. Kunci adalah komitmen dan konsisten dalam melakukan suatu usaha.
4: Jadi yang paling penting itu komitmen aja ya.
5: Iya.
4: Kalau misalkan gagal gitu, tapi kan sejauh ini Kak Pit belum pernah mengalami kegagalan ya.
5: Dalam setiap usaha pasti ada kegagalan. Dari kegagalan pasti ada kesuksesan. Inti daripada itu adalah kita gagal mencoba. Gagal coba satu kali, dua kali, dan pasti ketiga dan empat kali gagal itu kita belajar dari kegagalan dan dari kegagalan pasti ada kesuksesan.
4: Oke. Oke, oke, keren banget sih. Dan apalagi Kak Pit ini tadi seperti disampaikan ya, bahwa cita-citanya untuk bisa membangun sekolah ya. Bukan betul. Hanya sekedar untuk berbisnis untuk diri sendiri. Dan tadi juga udah di-sharing seperti apa tips-tipsnya dan kemudian juga kunci keberhasilannya seperti apa. Dan semoga inspirasi kita kali ini nih juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Hong Kong juga ya, barangkali yang saat ini sedang berpikir mau berbisnis apa sekembalinya ke kampung atau ke tanah air, bisa juga mengikuti jejaknya dari Kak Pit Mayani nih yang jauh dari di Nabire. Kak Pit, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya dan atas informasinya ya. Semoga sukses terus dan kita semua mendoakan nih semoga cita-cita baiknya bisa mendirikan sekolah di sana bisa terwujud, dan nanti kalau udah terwujud cita-citanya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Pit ya. Terima kasih.
5: Terima kasih sudah hadirkan saya di
4: Halo Jakarta, Halo
5: Hong Kong. Terima kasih banget.
4: Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam sehat dan sukses terus Kak Pit.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Hello Hong Kong. Seneng ya kalau kita ngeliat anak-anak muda masih usia-usianya tuh masih belia gitu ya, tapi udah memulai usahanya sendiri ya Sam ya.
3: Iya. Selalu semangat lah istilahnya ya, dan apalagi apa potong ayam ya.
4: Iya, potong ayam. Semua orang butuh
3: ya. Saya rasa juga bagus untuk para teman-teman PMI kita ya yang mau pulang ke Indonesia. Ya waktu itu kita ada Wulan yang
4: bebek. Yang waktu itu potong bebek ya.
3: Ya potong bebek. Ini potong ayam.
4: Iya, sekarang. Nanti kita cari potong-potong yang lain ya Sam ya.
3: Nggak, tahu ya. Kemarin kan bebeknya dikasih lagu-lagu apa supaya beternaknya
4: ceria,
3: lebih ceria, telurnya lebih subur.
4: Tadi saya lupa ya, harusnya saya kasih tips untuk juga si ayam-ayamnya itu juga dikasih lagu-lagu juga ya. Emang Mbak Wulan nih ada aja gebrakannya ya.
3: Jangan dikasih dangdut lah.
4: Nanti takutnya jadi TikTokan ya. Nanti viral gawat. Tapi Sam, saya mau nanya nih, karena Sam sendiri kan juga pengusaha ya. Sebetulnya apakah memang semua orang punya bakat untuk menjadi entrepreneur gitu, termasuk para PMI juga?
3: Saya rasa semuanya niat dan minatnya ya. Saya rasa everybody can do it ya. Cuman tergantung kitanya bagaimana. Ya nggak mau duduk aja menerima ya hanya makan untuk makan. Makan ada orang bilang makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya nggak ada yang gua makan untuk menikmati kehidupan. Ya kan ada orang kayak saya kemarin itu ke Singapura, dia nggak jalan-jalan ya nggak, terus begitu saya makan di restoran yang sangat lux ya, bukan ini, tapi saya bilang saya cari duit untuk apa ya, untuk menikmati kehidupan, bukan cari duit untuk generasi yang kemudian kasih anak atau saya bilang cukup untuk kita sekolahin anak, tapi untuk pribadi kita juga suami istri
4: harus bahagia ya, juga.
3: Kayak harus makanya teman-teman ya. Kita di Hong Kong saya rasa kalau udah pulang saya rasa alangkah indahnya ya bisa jalan-jalan ke Jogja, ke mana, ke
4: Purwokerto, Surabaya, kemana-mana ya,
3: Raja Ampat. Kemarin lagi saya di introduction ya, di introduction ke Pulau Anambas ternyata. Itu keren gitu. Itu keren sekali. Itu lautnya biru, airnya masih
4: jernih
3: masih,
4: banget ya.
3: Masih jernih.
4: Itu kampungnya Mas Agus itu.
3: Tapi penduduknya cuma 50 hampir 60 ribu.
4: Iya. Tapi kalau mau tinggal di sana tuh bisa banget, karena di sana masih sedikit banget orangnya.
3: Betul. Yang mau ke sana ya nanti mungkin usahanya juga mungkin lebih banyak lagi ya nggak? Mungkin lebih santai di situ.
4: Oke. Tapi apa? Boleh lah, nanti kita cari ya. Kita cari, kan kita kebetulan ngobrolin soal betapa kerennya Anambas. Waktu itu kita pernah sampai Natuna. Tapi nanti kita akan cari bagaimana sih narasumber, kita ngobrol langsung ya untuk tinggal di sana tuh seperti apa gitu ya, Sam ya. Boleh juga.
3: Ya, mungkin sama bupatinya kali.
4: Sama ya. Bupatinya, oke. Mas Agus tolong ya, karena kan Mas Agus nih tinggalnya di sana nih ya. Dulu sebelum ke Jakarta tuh di orang sana gitu, jadi harus bisa.
3: Oh, di Anambas itu?
4: Di Tanjung Pinang sih sebetulnya, tapi kan masih dekat-dekat juga.
3: Dekat Riau gitu. Lebih malah lebih dekat ke Singapura katanya, ke Batam, Singapura,
4: bener.
3: Kita daripada ke Jakarta.
4: Bener, bener banget. Balik lagi ke Hong Kong ya, tapi saya jadi terinspirasi juga nih dari Sam. Kalau sebenarnya kita tuh hidup kita buat apa sih, masa ya kita mikirin anak terus. Oke lah, kalau gitu nanti kita langsung cepat-cepat booking tiket pesawat kita habiskan di Hong Kong, karena di sana ada Toy Story ya.
3: Ada Toy Story. Ini Forever Toy gelombang kedua ya, nggak, bersama toko-toko Toy Story ya. Ini ada apa? Gelombang kedua ya, acara hadir dengan deretan atraksi yang lebih seru dan meriah. Ada kegiatan kumpul stempel eksklusif dan koleksi barang edisi terbatas yang baru pertama kali diluncurkan. Selain itu, patung raksasa Buzz Lightyear, setinggi 4.5 meter. Wow. Dengan tema To Infinity and Beyond juga akan dipamerkan di teras Ocean Terminal Deck. Oh, ini ternyata di Chim Sa Tsui ini. Ya, makin semarak suasana musim panas, instalasi bertema Pixar Summer Rally dari Hong Kong Disneyland akan memenuhi area rumput di Ocean Terminal Deck. Sementara itu, pameran resmi The Art of Disney and Pixar's Toy Story dibuka di Gallery by the Harbor. Ini di Chim Sa Tsui ya, teman-teman semua. Tak hanya itu, mulai tanggal 4 Juli, bagian luar pintu masuk Ocean Center di sisi jalan Canton akan berubah menjadi spot ya, untuk selfie-selfian.
4: Oke, tapi sebelum menutup kebersamaan kita kali ini, saya mau membacakan yang sudah komen nih di episode ke 120 ya, berarti beberapa waktu lalu ya. Katanya gini, namanya Lilis, baru selesai menonton episode 120, isinya ringan tapi penuh informasi. Semoga sukses selalu untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih ya. Ya memang ringan-ringan aja, kita isinya full ketawa-ketawa aja ya. Karena hidup itu udah berat, ngapain kita mikirin yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan aja ya, Sam ya.
3: Relaxing. Orang ditanya awet muda ya nak. Resepnya apa sih ya nak? Banyak iya, ketawa.
4: Iya betul. Karena semua orang kalau ditanya Sam itu usianya berapa, nggak akan ada yang bisa tebak. Gak bakal ada yang bisa tebak ya. Ya itu karena kita kerjanya ringan dan penuh ketawa-ketawa, jadi ya hidupnya ringan. Kalau Anda masih mau yang ringan-ringan dan terus ketawa-ketawa tapi terus tetap penuh informasi, jangan lewatkan episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong selanjutnya ya.
3: Yes. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai di sini. Bye.
4: Ya, Sari. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.